0: akumbaya more, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana, akumbaya more, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana, akumbaya more, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana, akumbaya more, akumbaya banana, akumbaya sekun, akumbaya banana, akumbaya more.
1: Radio Atalaya, contigo en tu día a día, 107.0 FM.